0: Ninu labora takera ni uye furekaria dotro sola sumara yoro morgla segesegeli autopsi ukakanga kia ula oyoro dila yasaka lonjongdon ufagara chogodi kiti sofana segesegeli udabo yasaka ni mko ukia baga udon lagina kuna fole diso donka fola furekaria dugudeni minkotan yenka fosi demase kasu ninu lakodon ula bolinko ni reta sinye foro yesu kaye ni chogoya ina lagina kemana kono oktop karo tamnina su nani fanantun yira furba kaburu dokono alisa furekaria marakile ina.
1: Fasodenw tɔgɔla tɔn tournon la page jɛkulu ye a laɲini bi arabadon ɲina ko yeelen ka da ni mɔgɔ wɔɔrɔ su ko kan o lagine min na fana daresalam ɲamanto su hakɛ sela bisaba ani nani na ka kɛɲɛ ni ɲamanto ni wurukutuli ye dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na Konakiri wa marabagaw ye a laɲini o yɔrɔ sigibagaw ka yen bila tile saba kɔnɔ o ko be ka daresalamkaw kamanagan baw ko tayɔrɔ t'u la u be ka ato ubeka toyoro de nyini ni wakati la marabaka ufe Nigeria jamano kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda akalakana tigila mkhoyi aku ukafere betige wasaka mugo jaguya minelin tantan yirika bo jatege wala kela bulula oluminu minena jumadon temene etat de Niger marabulon konon wababa watara Bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma ke yoro sanfe
2: jati bintu Bola Tinubu ka ye wele bla Nigeria polisi u gunola kunafuni ko chakeda ani surasu bedema u ka wulika jo dabo teliala wasaka ni moko tantan yirika nunu bo boko aram jatiga wali kala u ka grante kono jona olu moko minera chokodi e juma temeli juma seli u gati de che marifati ku bina dikerani binzi dugukan eta de Niger marabolo kono Nigeria chamanche na kle binche o senfe e moko tantan yirika de fagarani ka chama fna jagu ya mine katakani uye jada u kono minu nchari la kosebe bololo sira ufe karidun ame moko jagwea minelen chamanye kungo dokono muso unindemisenu mbolu chema ulubugu na tigera inafo dikera dugude unde minu jasura jumadun binkani senfe boko arama mgofe siria chamanka fola binkani nkelando nukumara ausa kandela ninka lanyinu uso mgofe uko bugu na tige ninku lakodom bintu abinafo o jawde Nigeria jamana kuntiki dusu labo na ya lanyini aka lakana tigela mgofe uka wulika jo badabo uwasa kubabolo la tiliala Nigeria jamana konina abesan chamambo binkanu fanga bonyara ko sebe usenfe moko tantan yiri kaw debe e bone unina wa chama fana be jaguya mine bingani galo fe bintu sise
1: ini chenye folula baba watara mali marabakhaw ye jaguya sokono sigi fero bla 50 nendo san marala jamana chama chen fana ni la tiketa la jinim jati wali kuluka bingani de ko osrasi uka da khayoro la di nya dogo kun flaye marabakhaw ko fola la nyini ye ka jati wali bingani nyakro tege o jaguya sokono sigi be damine sanga bisaba manada nege kanye mugan ani flakan fokata se soroma nege kanye woroma ni latige besina ben be sina mali dugu tonyo konde kono la lesha dukure kanye foliudo
0: latige intarasa mara nyemogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima feun de kunka ga kusura suka bolima feun sente latige ina dantike li seben kono wati jonjo mafo akunche wati kan ga uba farakan ko falim bi seka do latige ina kuma be ni do farali ye akuntala kan wali mani do boliye ala uko marabaka uye anyini jamana deun fe kuka do fara uka lakolo shuluka ku mana sigana mogo uye duron kuka okunafunia la seteli ala lakana tigila moyoro uka fola latige intakunye ka lakana sabati sama Rala. Ye mi ni jeni mye aka binkali wali doke yi ni ye adoko kunflayi. O se infe, kele bolo ye alase, kulu sira ka jatike wali kela biduru nyokon di bolo bo barala. Wa, uba dakan, ko surasi do yere bonena unina okari nyokonya nunun se infe. Hali no ya soro, o surasi fatule nunun hake kele mafo. Kakon, latike intalinye, mali kele bolo kumbe gulika jola kaban san mara inkono. Kunu ankoro, uye alase, kuye mugu filike jatike wali kulu chamandika, mara inkoko duguni atile biche. Kele bolo ka fola, okera sababu ye ka che marifa tigi nununka keleke minan ani ubulu fencha manchien. Sandugu yere yoro yi mimbi jamana nima yoro dola. Kadakan ale sirabeta mali dugu chama ndife. Inafo Bamako, Segu ani Mopti. Oko, sansira do ufanabe mali ani Burkina danchebo.
3: RFI
1: Senegal kunu sariya sumba koloshili kiti bulu maso pastef ka sariya la nyinima ka koloshili don gundula musaka fonds spéciaux kola nga Senegal ministri nyemuko tunye sosoli saben don sariya sumba koloshili kiti bulu nyokoro oko kama pastef wasadi mtumba fe sariya kata ka seka unafulu de la koloshi mbenfaye pastef